Adu chat karto jina jungana dodo dogri mito kara kundu ista saram da sila fiaga bogne bogne tondo kula so do dogri misan na juye bal ko tondo jogde jegde misan tagne konji ya erme bedige chamena ne are lotto ringim kar jina jungana dodro mundama kila tarje do bedim bisidin kan paje tone batal si karke jina karma korgolum paje kara tun batale si oy dengan kargo so gremine ma to dan dubalum telum gais ko kanje kilam ya telum gulel de neje yarna ive de bam si technicien am gud ndone takinga saint enoch camélion pak dotar

herna Ivo de bam si technicien nam pana se karnam o asbe tay fa kamila jim ko medi wa pabe dama kor goluma ki an lokar de randa de targel len jilde ko me kila jim kenene lem to manta dan dubalum telum gais ko kanje kila miya telum gulel de ne jim bay da bere mark ngana si ndo kar so ngana do drojo ronel no mengar ari ngana si si kom ya wuji.

Sarwa. Kuni ande to ana. Kuni ande to manye. Kuni ande to golai. Yena ne matanga dar madiga ni zalla. Kimari banga mere dar hine ge ne maran. Lobzu chal lobnu. Bagdu ge korra. Yeah.